0: Yunnan Senshboy Sungakung Sprada Jumpoga Tien Senshboy Nagai
1: Yunnan Senshboy Sungakung Sprada Jumpoga Tien Senshboy Nagai